0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Juli Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Bentar, aku
4: lagi ngomong.
5: Tuh kan kelihatan egoisnya.
6: Mas, gak boleh parkir sini.
7: Sorry mas ya, bentar ya.
5: Udah, kita putus aja.
2: Mas, kita pergi dulu.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering?
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio. Radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi ini kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Nah, Mitra Pandawa, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan dekat dengan pembangunan ekonomi daerah, yaitu BUMD Bintan, dari beban anggaran menuju penggerak ekonomi dan pendapatan daerah. Dan telah hadir bersama kita Bapak Suprapto ST yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta gagasan tentang bagaimana BUMD dapat menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Seperti apa strategi dan langkah kedepannya? Langsung saja, untuk memandu obrolan pagi ini, saya serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio, Mas Tur Taher. Silakan Bang Mas Tur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dalam program acara Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher, kilasan ke-42. Ya, artinya ya, maknanya 42 tokoh sudah kita hadirkan di Pandawa Radio dalam program Sudut Mata ini. Dan ini alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah kita seorang tokoh muda, ya. Politikus, politisi atau politikus pasnya. Biasa di Golkar itu dipanggil Bung Suprapto. Alhamdulillah kita doakan apa salah satu sesepuh Golkar Bung Akbar Tanjung
2: siap
1: kondisi yang kurang sehat.
2: Amin, amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Bangsa yang banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah ini. Baik, para pendengar sekalian, ya hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh muda di Provinsi Kepri, khususnya anggota DPRD Kabupaten Bintan, ya. Dengan tema BUMD Bintan dari beban anggaran menuju namun sebelumnya kami sampaikan bahwa acara ini ditaja atas kerjasama dengan Apiko Multimedia dan Topnet.
2: Dan Anda bisa berpartisipasi di Instagram X Pandawa Radio, Facebook WA 0811777139, serta yang paling penting Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming www.pandawafm.com. Pendengar sekalian, seperti biasa, ya, acara ini
1: pertama kita akan mengetahui lebih jauh tentang siapa ya, tokoh atau narasumber yang hadir dan siap berbagi cerita, berbagi pengalaman serta meluahkan ide dalam membangun daerah pada hari ini. Dan berikutnya baru kita akan coba di dalam berbincang tentang ide serta kiprahnya dalam dunia yang merupakan bagian wujud dari idenya itu.
2: Baik. Bung Suprapto, ya silakan memperkenalkan diri kepada khalayak pendengar Mitra Pandawa.
3: Ya, terima kasih Bang Mas Tur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang rasanya bisa bergabung di ruang sudut mata. Ya. Sudut mata yang digagas oleh Pandawa Radio, dan bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, yang saya hari ini merasa senang bisa bergabung di ruang yang penuh inspiratif ini bersama Bang Mas Tur. Bagi saya Bang Mas Tur ini juga senior saya, sama-sama di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan tentu dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya di majelis daerah kami Kabupaten Bintan.
2: Dari tahun berapa?
3: 2004 Bang.
2: Sampai
3: 2029 insyaallah.
2: 2024
3: ya. Iya, 2024. 2020 sampai dengan 2029. Dan dulu memang sangat aktif dan senang ya, senang berorganisasi selama di mahasiswa. Kebetulan saya adalah mahasiswa dulu di Politeknik Negeri Batam, kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Teknik Umrah, dan doakan saat ini sedang melanjutkan studi S2 di Magister Manajemen di Umrah, Bang. Nah, sekarang berkat dorongan dan dukungan Bang Mastur juga, alhamdulillah sekarang sedang beraktivitas dan mengabdi di DPRD Kabupaten Bintan sebagai Ketua Komisi 2 yang membidangi ekonomi, infrastruktur, dan anggaran.
1: Oke,
3: begitu,
1: baik, sebelum itu, tentang pendidikannya, kan S2-nya sekarang sedang mengikuti studi di
3: Magister Manajemen, Bang.
1: Manajemen di
3: Umrah.
1: Universitas Martin Raja Raja di Bintan,
3: di Tanjung Pinang.
2: Dan itu ini ya, apa?
3: Stensar.
2: Stensar. S1-nya dulu di Universitas
3: Fakultas Teknik.
2: Fakultas Teknik di
3: Umrah. Nah, dulu masih merger ya, antara Politeknik Negeri Batang dengan Umrah cikal bakal satu universitas negeri di Provinsi Kepulauan Riau. Dulu kita masih merger dan saya masuk di angkatan pertama itu, Bang.
1: Salah satu syarat pendirian itu kan beberapa.
3: Betul.
1: Ya. Yeah. Mereka yang ikut bergabung pada saat itu
3: Politeknik Batam, Stisipol, Akademi Bahasa Asing.
1: Tapi yeah. Stisipol berdiri sendiri.
3: Sepertinya Bang Mastur lebih paham itu historikalnya seperti apa.
2: Soalnya kemarin saya waktu masih di Stai Abdurrahman kan minta bergabung juga tuh Stai Abdurrahman, tapi akhirnya mereka memutuskan tidak bergabung, bahkan berdiri sendiri kan.
3: Yeah, yeah.
2: Dan bersiap-siap untuk menjadi Institut Agama Islam.
3: Betul.
2: Sudah jadi barangkali udah ya.
3: Mungkin sedang masih tahap proses, Bang.
2: Proses. Begitu juga Stai
1: Sar juga akan menjadi Institut Agama Islam.
3: Iya. Yeah. Kalau untuk Miftahul Ulum, seingat setahu saya sudah menjadi institut ya, sudah.
1: Oh iya, saya terbaca juga di pelang itu IAI.
3: Iya, betul. Institut Agama Islam.
1: Tapi saya satu lama belum ya.
3: Sedang dalam proses untuk itu.
2: Jadi salah satunya adalah apa? Yang Batam, Politeknik Batam.
3: Politeknik Negeri Batam.
2: Melebur ke
3: Umrah. Dulu cikal bakalnya membentuk universitas negeri. Namun dalam proses perjalannya sepertinya kembali ke posisi yang awal, Bang.
2: Tapi tetap jurusan tekniknya ada.
3: Ada.
2: Dan Sutopto adalah mahasiswa pertama ya
3: untuk di Fakultas Teknik Umrah.
2: Oh iya.
3: Ya.
2: Angkatan pertama. Lulusnya tahun berapa?
3: 2011, Bang.
2: 2011. Ya. Sebelumnya berarti SMA di mana nih?
3: Saya di STM.
2: STM mana?
3: Di SMK Negeri 3, Kampung Bulang.
2: Oh, di Tanjung Pinang juga?
3: Di Tanjung Pinang. Okay.
2: Yeah. Kemudian SMP, SD-nya?
3: SMP-nya di Bintan, di Tuapaya. Dulu SMPN 3 Bintan Timur. Tapi sekarang sudah berubah jadi SMPN 17.
2: Oh, gitu.
3: Nah, yang digesek, Bang.
2: Digesek, ya. Okay. Terus?
3: Kemudian SD saya di SD di Kang Boy, SD 013. Kalau dulu SD 013 Kang Boy. Karena memang saya lahir di sana, Bang.
2: Oh.
3: Saya lahir di Desa Tuape Utara, Kampung Kang Boy.
2: Oke, gitu. Pendidikannya SD SMP di Bintan, kemudian SMA-nya STM di Tanjung Pinang, begitu juga dengan kuliahnya di Tanjung Pinang dan S2-nya juga Tanjung Pinang.
3: Insyaallah,
2: ya, insya pendidikan. Oke. Okay. Terus asli mana nih aduh, Bung Suprapto?
3: Saya asli anak Bintan, Bang. Asli Bintan, saya lahir di Desa Tuape Utara di Kang Boy. Hanya memang orang tua dua-duanya memang dari Jawa. Namanya nama Suprapto, Bang. Tapi memang gitu, asli jati anak Bintan lah kelahiran.
2: Jadi orang tua dua-dua Jawa.
3: Jawa
2: dua-duanya bapak ibu Jawa.
3: Yeah.
2: Dan anak keberapa nih?
3: Saya anak ketiga dari tiga bersaudara, Bang.
2: saya teringat juga, saya ini kan Melayu asli ya, bapak ibu Melayu, 100% Melayu, tanggung halal, jamin tidak luntur. Tapi adik saya ada namanya Subagio, Subagio Jawa. Tapi ada sejarahnya, cerita sedikit sebelum kita bahas tema. Adik saya itu karena kan lahir waktu itu di salah satu kampung Labu itu Bukit Kepitan, banyak orang Jawa itu, dia lama tidak punya anak. Lantas dia ingin agar dia punya anak. Lantas adik saya itu sudah di waktu belum lahir di diminta. Untuk menjadi anak angkatnya. Mama saya setuju. Tapi gitu lahir, dia minta agar nantilah setelah disusukan. Terlanjur nama sudah diberikan Subagio karena nama anaknya ini kan anak angkatnya. Tapi begitu sampai disusukan, ibu saya itu kasihan, bukan kasihan, sayangnya tuh tumbuh. Jadi tidak ingin menyerahkan, tak jadi akhirnya. Jadi adik saya itu melekatlah namanya Subagio.
3: Melekat nama Jawa, Bang.
2: Iya. 100% Melayu tapi nama Subagio. Tapi Suprapto memang bapak ibunya Jawa.
3: Ya, lahir di Bintan.
2: Oh, begitu cerita. Ya, ada cerita. Oke, itu keluarga. Kemudian itu kan keluarga bapak ibunya. Sekarang Bung Prapto sendiri berapa istri? Istri satu, anaknya maksudnya.
3: Anak alhamdulillah tiga, Bang.
2: Tiga juga. Nah,
3: ya. Alhamdulillah tiga.
2: Nah, terus?
3: Jadi tiga sekarang alhamdulillah sedang melaksanakan pendidikan. Yang besar itu kelas 6 SD, yang nomor 2 kelas 4 dan nomor terakhir yang nomor 3 ya, Bang ya. Kalau terakhir kan belum ya.
2: Belum terakhir. Belum mau ngaku.
3: Yang nomor 3 sekarang masuk sekolah dasar
2: kelas 1. Jadi ngikut orang tua juga ya, tiga anak. Tapi mungkin belum ya, belum berakhir ya.
3: Sepertinya kita kan tidak boleh menolak rezeki dari Allah, Bang ya. Dari Allah tuh harus kita jalankan, harus kemudian ya kita nggak tahu apakah masih ada titipan-titipan yang lain. Kita sih siap aja, Bang. Ya, hanya betul. Istrinya yang belum tahu siap.
2: Ya, tapi kalau anak bilang rezeki ya, kalau kalau nambah istri bukan rezeki ya.
3: Sepertinya akan membawa rezeki sendiri-sendiri juga, Bang.
2: Nah, maksudnya nambah rezeki. Oke, kalau istri orang mana nih?
3: Istri asli Tanjung Pinang, Bang.
2: Tanjung Pinang ya. Sukunya bukan Jawa.
3: Suku Jawa.
2: Suku Jawa juga. Suku Jawa juga. Jadi anaknya otomatis nih namanya Jawa-Jawa nih, tiga-tiganya.
3: Kebetulan semuanya, yang pertama namanya Kesha Hibatilah Putri, yang kedua Muhammad Ali Rasa, yang ketiga Muhammad Hanifah Fiza.
2: Wah, memang saya teringat tahun 2000-an itu nama-nama dari suku apapun itu mulai bergeser memberikan nama yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Nama itu kan doa ya. Dan itu bukan hanya di Indonesia ternyata, ya, di luar negeri. Nama yang sangat populer tuh di Inggris, di Eropa itu adalah Muhammad apa gitu ya. Nampaknya memang ya insyaallah kebangkitan ya Islam ini akan sudah mendunia.
3: Insyaallah.
2: Ya, jadi memang kita, apalagi kita orang Islam ya, maka doa orang tua itu kita lekatkan pada namanya ya. Saya tidak tahu nama yang pertama itu apa tadi?
3: Kesha Hibatilah Putri. Ya,
2: doanya apa tuh?
3: Nah, Kesha ini sebenarnya anak yang ketiga, Bang, sebenarnya. Anak ketiga, anak pertama, kedua Allah uji kesabaran kami.
2: Oh, begitu.
3: Jadi anak ketiga itu kita cantumkan nama Kesha Hibatilah Putri, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Artinya kita kira-kira begitulah.
3: Ya, kira-kira seperti itulah.
2: Jadi artinya putri. Dengan memberikan hadiah dari Allah itu ingin menjaga dia tetap akhir hayatnya ya dalam keadaan yang diridai Allah. Nah, terus yang kedua.
3: Nah, kalau yang keempat Muhammad Ali Rasya ini karena kita melihat sosok sahabat sekaligus ponakan baginda Rasulullah SAW ya,
2: sekaligus khalifah keempat.
3: Khalifah keempat, kemudian kita cantumkan nama Ali di situ sebagai figur penguat lah nanti untuk kemudian dia bisa tumbuh besar menjadi salah satu contoh dan suri teladan bagi contoh bagi nanti kemudian dia hidup bahwa ada nama besar yang harus juga beliau sandang, harus beliau jaga sehingga insya Allah menjadi kebaikan nanti untuk keberkahan hidupnya.
2: Iya, tidak hanya Ali sebagai khalifah, juga ada Raja Ali Haji.
3: Raja ya, Ali Haji,
2: itu ya. Oke. Yang ketiga atau yang kelima?
3: Nah, ini Hanif Muhammad Hanif Hafizan. Ini kemarin kami diskusi sama istri ini panjang nih. Apa namanya nih? Nah, kalau nggak salah saya Hanif ini apa ya, Bang? Saya
2: Hanif itu merendahkan
3: diri, Hanif,
2: tunduk, patuh,
3: tunduk dan patuh. Gitu. Nah, itulah esensinya. Memang kan memang tadi nama itu kan sebuah doa yang kemudian Rasulullah juga sampaikan, panggillah atau ya paling tidak mafhumnya adalah sesuatu yang indah, kemudian sesuatu yang penuh dengan kebaikan, karena dengan kebaikan-kebaikan itu insya Allah akan membawa jalan kebaikan juga bagi kehidupan kita.
2: Jadi sempat berdiskusi lama dengan istri memberi nama.
3: Oh iya bang.
2: Yang ketiga. Kalau yang pertama kedua tidak.
3: Ya
2: tidak
3: diskusi gitu ya. Tidak, juga tidak, tetap diskusi lah bang.
2: Tidak instan. Cuma yang ketiga terakhir. belum terakhir ya. Saya teringat juga pengalaman saya. Anaknya saya kan lima ya. Anak saya yang kelima ini jauh dari jaraknya keempat itu sekitar 10 tahun lah, tahun 2011 lahirnya. Jadi yang 1 sampai 4 itu dominan saya walaupun diskusi ya. Dominan saya memberikan nama. Tapi anak kelima ini saya serahkanlah kepada istri dan anak saya perempuan yang paling tua kan. Lantas ada ide dia, ini cerita ya. Ingin memberikan nama Qurrata'yun. Gitu ceritanya kan. Waktu itu kan saya sudah tidak lagi di DPRD, tidak lagi menjadi wakil bupati kan 2011. Saya bilang jangan begitulah namanya. Kenapa? Kasihan anaknya. Kenapa? Karena Qurrata'yun itu memang bagus, artinya pandangan mata yang ini kan. Tapi makna lainnya adalah nanti aku lahir ketika bapakku pensiun. Karena sudah pensiun jadi DPRD kan. Kasihan nanti. Jadi digantilah namanya. Ganti nama jadi
3: 2011 itu ya.
2: 2011 saya kan. 2011. Wakil bupatinya 2005 sampai 2010.
3: 2010.
2: Kan. Lahir 2011. Kasihan. Ya aku lahir ketika bapakku pensiun. Jadi nama menjadi Ihya Aqila Zukhrufa. Ya, itu istri itu almarhum istri yang memberikan nama. Ya, baik itu sekitar soal nama. Ya. Nah, balik ke Kahmi ini.
3: Kahmi.
2: Nah, ya, aktivitas organisasi selain Kahmi atau ada sejarah tentang Kahmi ingin sampaikan?
3: Iya. Yeah. Jadi kalau bicara organisasi ini memang apa diskusinya tuh harus lama kan, Bang.
2: Ya,
3: alhamdulillah saya mengenal HMI itu sejak kuliah di Politeknik Negeri Batamang.
2: Ya,
3: jadi saya masuk Politeknik itu 2004 sampai dengan 2007, 3 tahun kan D3.
2: Iya, ya, D3 ya.
3: Nah, kemudian saya masuk di Maperca. Itu Maperca Komisariat Ibnu Sina. Dulu kan HMI cabang Batamang ya.
2: Ya.
3: Maperca di Komisariat Ibnu Sina, kemudian 2005 ikut LK1. Nah, dulu batko-nya itu Bang Ade Angga tuh, Bang. Bang Ade Angga dengan Bang Max Hesse itu saya masih ingat betul hadir pada saat memberikan materi training di LK1 di Politeknik
2: Ibnu Sina.
3: Ibnu Sina.
2: Ya,
3: Mapernya mapercanya masih gabungan lah ya, Bang. Politeknik Ibnu Sina, kemudian saya LK1 di Komisariat Politeknik Negeri Batam. Nah, kemudian aktif di situ dulu ketua cabangnya Bang Enceh Herdi itu. Saya masih ingat sekali. Kemudian saya masuk di Kabit PTKP. Biasa membangun komunikasi dengan lintas kampus dan universitas lah. Nah, kemudian setelah itu di 2006 alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Bang. Ketua BEM Politeknik Negeri Batam. Jadi ilmu HMI yang kemudian kita implementasikan di Badan kampus. Eksekutif Mahasiswa.
2: Oh, gitu.
3: Nah, itu kemudian dinamika-dinamika kampus banyaklah diwarnai dengan dinamika-dinamika organisasi yang ada di HMI. Karena pada dasarnya tentu keberadaan HMI selalu menjadi ikon ya, ikon gerakan, ikon diskusi di tengah-tengah mahasiswa dan lingkungan kampus. Nah, setelah itu baru saya tidak sempat LK2 sebenarnya. Karena memang setelah itu selesai di kuliah, kemudian beraktivitas di kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar kampus. Nah, baru aktif di majelis wilayah. Dulu kita bukan Kahmi tapi Fahmi. Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
2: yang dibentuk di
3: Bang Daeng dulu.
2: Di Ketua. Kepri di saja Kepri.
3: Di bukan, Kepri namanya
2: bukan
3: Fahmi
2: nasional,
3: ya
2: kan?
3: Bukan secara nasional itu Fahmi,
2: Fahmi.
3: Bersama Kakanda Suryadi.
2: Suryadi
3: di situ ketuanya adalah almarhum Kakanda Daeng Rusnadi yang dulu pada saat zamannya itu menjadi Bupati Natuna.
2: Ya, ya.
3: Baru setelah itu kita banyak kegiatan bersama kawan-kawan Majelis Wilayah Kahmi dan alhamdulillah dipercayakan pada tahun 2024 sebagai Ketua Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Bintan, Bang.
2: Iya. Ya kita doakan Bang Daeng Kusnadi semoga Allah memberikan apa ketenangan di akhirat.
3: Amin,
2: karena,
3: amin.
2: Karena saya juga pernah bersama beliau tuh di DPRD Kepri pada saat itu.
3: Kepri.
2: Ya beliau di dari Partai Golkar ya. Saya di Partai Keadilan. Pada saat itu bersama-sama dengan beliau. Beliau Ketua Komisi 2 saya terima itu. Tapi setelah itu pindah ke Natuna menjadi Ketua DPRD, kemudian menjadi Bupati. Dan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi
3: amin, amin.
2: Dia, beliau dan keluarganya. Baik, HMI sudah. Kemudian Kahminya itu dari Fahmi, kemudian bergabung dengan Kahmi itu ada cerita.
3: Karena kalau dulu kedekatan jaringan sesama kader kemudian menjadi alumni kan luar biasa kalau kita di HMI ya. Bagaimana kita membangun komunikasi, saling membesarkan, saling mengisi satu dengan yang lain itu sangat kuat sekali kalau di jaringan HMI ya Bang. Kalau kita bicara alumni-alumni kan ada beberapa tokoh-tokoh sentral yang kita bicaranya adalah misalnya Kakanda Ismet Abdullah, kemudian Kakanda Surya Makmur Nasution, Kakanda Daeng Rusnadi. Sebenarnya di Kepri sendiri banyak sebenarnya alumni-alumni HMI yang kiprahnya luar biasa.
2: Tingkat nasional
3: tingkat
2: malah
3: nasional.
2: Ya.
3: Kalau di bahkan di tingkat kabupaten kota itu sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh alumni yang luar biasa. Seperti kalau di Karimun itu ketua DPRD Karimun dulu Bang Bahtiar. Yang juga ada Bang Raja
2: Bahtiar,
3: Raja Bahtiar itu juga beliau adalah ketum cabang Tanjung Pinang Bintan pada eranya Bang Raja Bahtiar. Kemudian di Batam banyak lagi tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan diskusi-diskusi itu saya pikir membuat hazanah pemikiran, hazanah keberadaan kita sebagai insan pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan ikut turut serta dalam pembangunan daerah diri Allah Subhanahu wa taala itu mengkristalkan begitu Bang ya. Artinya dinamika-dinamika yang harus kemudian disikapi oleh kader-kader atau alumni-alumni HMI itu selalu terupdate gitu Bang. Karena jaringan HMI tidak pernah putus gitu. Selama kita berada dalam gerbong HMI Connection, insya Allah informasi, kemudian penguatan-penguatan koordinasi jaringan itu selalu terupdate dengan baik gitu.
2: Oke Pak, ya betul memang di Kepri ini luar biasa kiprah HMI dan saya sendiri termasuk pernah diamanahkan menjadi ketua KAHMI tahun berapa? 2017 kalau tidak salah. 2012 sampai 3 tahun sama Bang Surya Makmur serta siapa lagi ya? Ya lupa karena tapi kita tahu siapa saja. Karena betul HMI Collection itu bukan luar biasa memang. Walaupun tidak di HMI, di organisasi yang lain pun mereka masih tetap berkomunikasi. Baik, mungkin banyak hal lagi sebetulnya ingin kita bicarakan tentang organisasi dan lain-lainnya, tapi tema kita belum sempat kita sentuh. Tapi baiklah, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
0: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet. Solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Kurang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
7: Pandawa Radio.
2: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita, bual-bual kita bersama tokoh muda atau politisi muda di DPRD Bintan. Nah, sedikit sebelum kita masuk ke tema kita ya, yakni BMD Bintan, masuknya ke DPRD kan sekarang ketua komisi 2. Komisi 2 ya?
3: Komisi 2.
2: Ya, sejak kapan ini?
3: Jadi kita, saya secara pribadi masuk partai politik itu di tahun 2019, bang. 2019 itu kita sudah mulai aktif ya, aktif melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan. Tapi itu masih simpatisan, bang, sebenarnya.
2: Yeah.
3: Ya, simpatisan karena kita juga senang berorganisasi, senang berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan saya juga adalah tenaga ahli Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Dewi Kumalasari.
2: Nah,
3: 2019
2: sampai
3: kemudian Ibu Dewi bergeser posisi sebagai Ketua Komisi 4, maka saya juga masih mendampingi beliau sebagai tenaga ahli di DPRD provinsi ya. Sampai dengan 2023, bang. Karena banyak turun kegiatan bersama beliau untuk ketemu dengan masyarakat, menyampaikan program, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, 2023 ini saya terakhir sebagai tenaga ahli karena pada saat itu ada dorongan yang luar biasa untuk ikut dalam pemilu legislatif di tahun 2024 karena salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah tidak sedang berstatus atau bekerja dengan pembiayaan dari negara. Maka waktu itu saya sudah mengundurkan diri sebagai tenaga ahli tahun 2023, bang.
2: Oh, ya.
3: Jadi itu masuk dalam proses pencalonan karena mungkin sangat ya aktif ya, aktif untuk menjaring aspirasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama diamanahkan sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Maka saya ikut sebagai calon anggota DPRD di Dapil 1, bang. Itu ada 4 kecamatan, Kecamatan Tuapaya, Teluk Bintan, Teluk Sebung, dan Gunung Kijang melalui Partai Golkar, bang.
2: Yeah.
3: Jadi 2024 ada dorongan bersama lah ya, terutama dari keluarga dan kawan-kawan semua, sehingga saya juga memberanikan diri untuk ikut sebagai calon legislatif di tahun 2024 dan alhamdulillah terpilih, bang, diamanahkan sebagai anggota DPRD untuk periode 2024 sampai dengan 2029, bang.
2: Oke, dan komposisi DPRD sekarang 25 ya?
3: 25.
2: 25 orang ya. Seperti apa partai politik yang ada sana?
3: Nah, untuk komposisinya untuk fraksi Partai Golkar itu ada 7 kursi.
2: Ranking pertama ya?
3: Ya, pertama. 7. Kemudian dari Demokrat itu ada 6 kursi.
2: 6 kursi Demokrat.
3: Kemudian fraksi Nasdem,
2: Nasdem
3: 3 kursi.
2: 3.
3: Kemudian fraksi PKS itu ada 3 kursi. Kemudian fraksi gabungan, bang.
2: Gabungan
3: PDI dengan PAN. Itu 3 kursi.
2: 3 kursi.
3: Gerindra juga 3 kursi.
2: Oh, jadi 7 Golkar, 6 Demokrat.
3: 6 Demokrat,
2: Nasdem 3. PKS 3.
3: Gerindra 3.
2: Gerindra 3, PKS 3.
3: Gabungan 3.
2: PAN dan PDI 3 ya. PDI-nya 2, PAN-nya 1.
3: Iya,
2: ya, oke. Okay. Ya. Nah, sekarang ketua Komisi 2 membidang ekonomi dan tema yang kita pilih ini tentu adalah berkaitan dengan itu ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah BUMD ini kan badan usaha milik daerah. Di pusat ada badan usaha milik negara. Bukan nasional, negara.
3: Negara.
2: Nah, bisa sebutkan posisi BUMD ini dengan pemerintah daerah itu seperti apa?
3: Nah, kalau kita mau menyederhanakan ya, Bang, menyederhanakan sebenarnya satu variabel yang bisa digunakan untuk pemerintah daerah mengoptimalisasi semua potensi dan dikelola secara profesional namun kemudian punya integrasi dengan pendapatan, salah satu variabel yang bisa digunakan adalah dengan membentuk BUMD. Jadi orang selalu bilang BUMD itu adalah perusahaan plat merahnya pemerintah daerah. Tentu dengan karakteristik mapping potensi sesuai dengan bagaimana daerah meletakkan sebuah perusahaan itu akan berkonsentrasi di bidang apa. Karena pembentukan satu perusahaan daerah kan tentu harus melalui peraturan daerah sesuai dengan kajian-kajian yang harus dipenuhi sehingga pemerintah daerah bersama DPRD membentuk dan menyepakati perda pembentukan BUMD, kemudian dilanjutkan dengan pengisian komposisi personalia, kemudian dilaksanakanlah aktivitas-aktivitas ekonomi yang kemudian bisa paling tidak adalah bisa mendorong peningkatan ekonomi dan pada akhirnya adalah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu secara umum tentu Bang keberadaan BUMD. Maka BUMD menurut kami secara pribadi ini satu instrumen yang penting yang perlu terus dikelola dengan baik karena ini salah satu instrumen yang kemudian bisa membuat kemandirian fiskal daerah itu bisa terbentuk, Bang.
2: Ya, ini kan sebuah lembaga yang harus ada dan perlu ada memang daerah dan bidang ekonominya itu semua bidang atau hanya bidang tertentu saja nih.
3: Nah, tentu tidak semua bidang itu akan dikelola oleh satu BUMD. Nah, biasanya itu terklaster atau terkelompokkan. Misal sebagai contoh kalau kita di Bintan itu alhamdulillah hari ini ada 3 BUMD yang ada di Kabupaten Bintan. Yang pertama adalah BPR Bintan, Bang.
2: BPR.
3: Iya, kalau dulu Bang pengkreditan rakyat sekarang Bank Perekonomian Rakyat.
2: Bank
3: Perekonomian Rakyat.
2: Ya, terletak di mana?
3: Ya, kantor cabangnya itu di Tanjung Uban, Bintan Utara. Namun untuk cabang-cabang pembantu terdistribusi di beberapa lokasi dan wilayah. Salah satunya di Bintan Center. Kemudian ada beberapa juga cabang-cabang pembantu di beberapa kecamatan. Itu BPR Bintan.
2: Ya, masalah keuangan ya.
3: Okay, masalah terus. Keuangan.
2: Terus?
3: Kemudian kita punya BUMD yang bidangnya adalah pengelolaan potensi aset-aset daerah. PT Bintan Inti Sukses. PT BIS. Nah, saya pikir ini sudah cukup lama ini ya PT BIS yang mengelola beberapa aset-aset yang ada di pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bintan yang dianggap itu bisa dikelola, di-manage untuk jadikan PAD itu PT Bintan Disukses. Kemudian di tahun 2024 sebenarnya sudah ada Perda PT Bintan Karya Bahari, Bang. Itu concern kepada kepelabuhanan itu 2014 sebenarnya. Hanya perda itu ada namun kemudian penyertaan modalnya belum dilakukan sehingga PT Bintan Karya Bahari sampai dengan 12 tahun ke depan itu ternyata tidak beroperasi. Maka kemarin di tahun 2025 kita kemudian menghidupkan kembali PT Bintan Karya Bahari yang akan concern kepada Badan Usaha Kepelabuhanan yang kemudian kita revisi aturan pembentukan BUMD-nya sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait pembentukan BUMD sesuai dengan aturan yang terbaru, Bang. Jadi sekarang kita punya 3 BUMD, yang pertama BPR Bintan, kemudian PT BIS, dan sekarang dengan sedang pada tahap selanjutnya adalah PT Bintan Karya Bahari, Bang.
2: Nah, BUMD ini kan adalah sebuah katakanlah perusahaan yang memang dinaungi, difasilitasi oleh pemerintah daerah, bahkan anggarannya pun disediakan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Kan?
3: Betul.
2: Nah, tetapi paradoks kita mendengar kan bahwa BUMD ini terkesan bukan untung, bukan menghasilkan profit bagi daerah, tapi justru menjadi beban ini. Ya, image itu masih sampai sekarang, bukan hanya BUMD itu. Yeah. BUMN pun seperti itu. Mm-hmm. Nah, jadi menurut Bung Prapto, apa masalahnya?
3: Nah, sebenarnya semangat pembentukan BUMD itu kan sudah jelas, Bang. Ya. Bahwa semangat pembentukan BUMD ketika BUMD terbentuk, yang pertama adalah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, bisa berkontribusi terkait pergerakan ekonomi daerah, dan paling tidak bisa memberikan layanan-layanan publik yang kemudian itu menjadi concernnya BUMD itu bisa dibentuk. Nah, saya kemudian tidak menafikan bahwa kemudian kita temukan ketika proses perjalanannya BUMD ini tidak optimal, sehingga bukan kemudian menjadi sektor penggerak, malah menjadi beban bagi anggaran daerah, apalagi kalau kemudian tiap tahun kita dipaksa atau kita di pressure untuk bisa menambah penyertaan modal tahunan. Saya pikir itu karena dari konsep pengelolaan yang belum secara optimal itu bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kalau kemudian kita contohkan di Bintan, pertama karena Komisi 2 itu bermitra dengan BUMD. Nah, pertama kami apresiasi apa yang menjadi kinerja BPR Bintan hari ini, yang kalau kita lihat dari laporan tahunannya sudah memberikan dividen untuk PAD Kabupaten Bintan, untuk PT BPR Bintan. Untuk PT BIS ini sedang terus kita lakukan upaya-upaya penguatan-penguatan manajerial, kemudian sampai pada titik memang BUMD ini, PT BIS ini bisa insya Allah nanti ke depan bisa memberikan dividen bagi pemerintah daerah, dan insya Allah tahun depan kita sangat optimis PT BIS bisa memberikan dividen itu untuk daerah. Baru nanti kita bicara PT Bintan Karya Bahari, BUP, yang sedang berproses, karena ini adalah mekanismenya, adalah konsepnya adalah BUP, ada target-target yang kemudian akan kita berikan melalui komisaris atau pemegang saham, melalui RUPS, melalui rencana bisnis ke depan, itu menjadi target kita karena kita melihat ada potensi yang luar biasa di Bintan yang bisa digarap oleh BUMD yang kemudian bisa mendapatkan pendapatan asli daerah kita bertambah. Kalau kemudian pertanyaannya adalah banyak sekali atau ada BUMD menjadi beban, iya benar. Oleh sebab itu tugas kita untuk melakukan pengawasan, evaluasi terus terhadap kinerjanya, bagaimana transparansi pengelolaan kegiatan, anggaran, dan lain sebagainya. Karena ketika BUMD itu dibentuk, pasti sudah ada kajian-kajian yang mendalam bahwa ini ada potensi sebenarnya yang bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kemudian meningkatkan sumber daya manusianya untuk bisa mengelola perusahaan ini menjadi perusahaan yang bisa survive dan menjadi perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan hasil capaiannya sesuai dengan misi atau tujuan dibentuknya BUMD itu.
2: Oke, kalau kita lihat dibandingkan dengan perusahaan swasta, dia regulasi punya, di backup oleh pemerintah, anggaran punya, dan bahkan rekrutmen pun dilakukan dengan secara maksim profesional. Tapi kan di Kepri ini kasus BUMD ini ya tidak hanya satu ya. Ya di Bintan juga ada kasus, kemudian di Lingga, kemudian nah, menurut Bung Prapto lebih spesifik ini. Masalah sebenarnya sebetulnya bukan hanya tidak optimal ya, minimal kan dibatasnya. Kalau optimal kan dari sisi yang positif ditingkatkan lagi. Ini bahkan yang semestinya malah turun maka image itu jadi beban. Nah, lebih spesifik sebetulnya masalah BUMD ini apa? terutama di Bintan lah, sehingga terjadi image-nya itu belum berubah sampai sekarang.
3: Kalau menurut saya secara pribadi ya Bang ya, permasalahan yang muncul adalah terkait resource sebenarnya Bang, sumber daya manusia untuk mengelolanya ini. Yang ini harus benar-benar bisa menggerakkan perusahaan, karena bagaimanapun saya sepakat perusahaan apapun lah ketika dibentuk tentu punya target, tentu ingin diisi oleh orang yang benar-benar profesional, apalagi perusahaan plat merah.
8: Yeah.
3: Plat merah itu anggarannya sudah disiapkan, asetnya sudah ada, kan tinggal dikelola.
8: Yeah.
3: Artinya bagaimana mengelola putaran uang yang ada sekarang kemudian bisa dikelola dengan baik oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Saya pikir permasalahan kita adalah terkait sumber daya manusia, Bang. Kalau sumber daya manusianya baik, mampu mengelola itu, saya yakin BUMD akan menghasilkan.
2: Lebih spesifik, kan begini maksudnya, sumber daya manusia yang bermasalah, tapi kan rekrutmennya itu bahkan di apa tes wawancara segala macam, tapi toh tetap bermasalah. Jadi dalam hal apa SDM-nya ini yang bermasalahnya ini?
3: Ya, oleh sebab itu harapan kita ke depan ketika ada rekrutmen BUMD, karena BUMD itu juga punya masa kan Bang, masa kerja. Maka kita mengharapkan potensi-potensi sumber daya daerah itu bisa terlibat ketika ada ruang di mana itu diberikan oleh pemerintah untuk membuka ruang itu untuk berkontribusi dalam perusahaan ini kan gitu. Karena pada akhirnya tahapan itu kan terus berjalan kan begitu. Kita maunya ke depan ya kan ada kesempatan-kesempatan yang memang bisa dimanfaatkan oleh profesional-profesional muda untuk ikut langsung mengelola BUMD kita. Kita sangat apresiasi Bang gitu. Karena saya yakin dengan adanya profesional-profesional muda yang paham pengelolaan bisnis yang baik, dia akan ada inovasi-inovasi. Mengelola organisasi, mengelola perusahaan itu butuh inovasi, butuh manajerial kan gitu. Kalau tidak ada, maka pasti akan jalan di tempat Bang.
2: Jadi maknanya selama ini yang terpilih atau diseleksi bahkan direkrut oleh pemerintah daerah bukanlah orang yang pada tempatnya.
3: Kami gitu. Meyakini bahwa hasil seleksi dari pemerintah daerah itu adalah yang terbaik Bang.
2: Nah pada saat itu, terus dalam perjalanan
3: pada ternyata proses perjalanannya, maka tugas kita adalah memastikan semua kerja-kerja di BUMD melalui pengawasan kita di DPRD, melalui pengawasan dari pemerintah ini harus kerja maksimal Bang. Sehingga kalau itu kita lakukan, maka target-target itu, capaian-capaian itu pasti akan bisa kita ukur, dan ketika ada kendala tentu pasti ada solusi yang bisa kita ambil bersama begitu.
2: Ya, oke, baik. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan ketiga BUMD ini dalam memberikan kontribusinya pada daerah, tentu dari sisi finansial, yakni pendapatan daerahnya.
3: Ya.
2: Tapi sebelumnya kita akan lewatkan dulu yang satu ini.
7: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, Orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
7: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
2: Pendengar sekalian, Pandawa Radio, Pandawa di mana pun saja berada, kita lanjutkan sesi terakhir dalam perbincangan kita dengan Bung Suprapto, Ketua DPRD Bintan, dalam tema BOD menjadi penggerak ekonomi daerah. Nah, tadi kita sudah dapat apa poinnya bahwa regulasi dari pemerintah, dana anggaran dari pemerintah, SDM pun sudah direkrut oleh pemerintah, ya. Tapi dalam perjalanan timbul masalah, yaitu dalam pengawasan dari khususnya Komisi 2. Nah, menurut Bung Suprapto yang sudah 3 tahun, ya, tahun ketiga di DPRD, bagaimana nih perbandingan antara atau yang diberikan BOMD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan misi atau visi yang diemban oleh BOMD ini, ya, secara realnya.
3: Gimana bang maksudnya?
2: Kan menghasilkan PAD bagi daerah.
3: Yeah,
2: Nah, bagaimana kondisi keuangan BOMD di antara ketiga ini?
3: Yeah, kalau PT BPR ya, BPR yeah. Bintan, alhamdulillah ini sudah running uang ya, running well. Hanya memang kemarin waktu kita melaksanakan RDP dan diskusi bersama direktur BPR, memang
2: siapa
3: ada
2: direkturnya sekarang?
3: Ibu Radia.
2: Ibu Radia.
3: Ya. Ibu Radia ya, diskusi kita intens ya. Tiap bulan itu kita memang mengagendakan khusus lah. Salah satunya adalah RDP dengan BUMD-BUMD di bawah mitra kita. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi kita juga jangan berpuas hati dengan apa yang menjadi capaian atau kinerja yang hari ini dicapai oleh BPR Bintan.
2: Nah,
3: kalau kondisi keuangannya berdasarkan laporan yang disampaikan cukup baik bang ya, bahkan sudah memberikan dividen untuk pemerintah daerah Kabupaten Bintan, sudah masuk di PAD.
2: Nah, dari tahun berapa berdiri?
3: Saya kurang pasti bang ya, pasti sekitar 2010-an ya mungkin ya.
2: Oh ya, terus?
3: Ya, 2010-an ya. Kemudian sudah memberikan dividen ke pemerintah daerah, masuk dalam postur di PAD ya, alhamdulillah. Dan itu terus kalau kita baca laporannya, grafik laporannya, insya Allah akan terus memberikan kontribusi lah untuk daerah. Hanya memang ada beberapa catatan kemarin yang dia sampaikan adalah bagaimana menggerakkan dana pihak ketiga bang, karena kita tidak hanya bisa berfokus kepada sumber-sumber atau aset-aset yang hari ini dimiliki untuk diputar dan digerakkan untuk menggerakkan sektor ekonomi di perbankan, tapi bagaimana bisa mengambil dana pihak ketiga dari nasabah-nasabah yang menabung. Kan kalau kita menabung kan bisa kemudian dana tabungan itu yang terkumpul bisa dikelola untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, alhamdulillah BPR Bintan hari ini mengelola dana yang ada di P3K Kabupaten Bintan, dan itu ternyata memberikan respon pertumbuhan cycle bisnis yang ada di BPR Bintan cukup baik begitu bang. Nah, kalau untuk PT Bintan Inti Sukses ini terus kita dorong agar tahun depan kita sudah memberikan dividen untuk pemerintah daerah, untuk PAD lah, untuk PAD.
2: Artinya tahun sekarang belum?
3: Belum bang, belum.
2: Oh, belum.
3: Belum.
2: Berdiri sudah berapa tahun?
3: Kalau berdirinya sepertinya Bang Master lebih paham.
2: Nah, saya kurang paham. Ya, cuma dengar-dengar aja. Ya, jelas sudah lama terdengar. Ya, jadi sudah lama memberikan dividen apa ya, sekarang. Ya. Terus kalau yang satu lagi?
3: Kalau yang satu lagi karena baru terbentuk, maka tahun ini kita melaksanakan perda, insya Allah perda penyertaan modal untuk PT Bintan Karya Bahri untuk kemudian nanti melaksanakan aktivitas bisnisnya. Tapi sebelumnya tentu ada proposal bisnis, mapping bisnis yang kemudian harus disampaikan oleh pemilik saham ya, dalam ini pemerintah daerah, sebelum mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas core bisnis yang hari ini menjadi concernnya. Nah, sebenarnya saya ingin sampaikan Bang, dengan kondisi kekuatan fiskal daerah, bahkan di semua daerah yang hari ini juga tertekan ruang fiskalnya.
2: Iya.
3: Maka
2: tertekan atau ditekan? Karena ada program nasional
3: tertekan pengaruh. Karena ditekan Bang.
2: Ada pengaruh nasional.
3: Iya, pengaruh program nasional. Iya. Tertekan karena ditekan Bang. Nah, begitu. Iya. Maka kalau kita lihat beberapa statementnya Mendagri, kita sampaikan bahwa pemerintah daerah harusnya adalah mengoptimalisasi aset dan menggerakkan BUMD sebagai sektor pendapatan. Walaupun sebenarnya saya tidak ingin diskusi terlalu panjang mengenai ini, karena ini kebijakan-kebijakan pusat kan, Bang. Sekuat apapun kita, kalau pusatnya kemudian punya kebijakan yang harus dilaksanakan dan itu intervensi, maka kita harus ikutin. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita memotret potensi itu. Nah, hari ini pemerintah daerah melalui Bupati Bintan melihat potensi-potensi yang luar biasa ke depan, karena kita punya kawasan ekonomi khusus, kemudian di situ punya aktivitas bisnis yang luar biasa, maka harapan kita BUMD baru kita nanti itu bisa berkontribusi dan mengambil peran di kawasan-kawasan yang punya potensi pertumbuhan ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar untuk Kabupaten Bintan.
2: Ya, saya baru beberapa hari ini melihat video alumni senior kita Bang Ismet Abdullah
3: sebagai
2: anggota DPD, dia menyampaikan dalam rapat dengan Menteri Keuangan barangkali, atau ya di videonya itu menyebutkan bahwa potensi provinsi Kepri ini kan 97% lautan, perairan kan, tapi menghasilkan kontribusi bagi PAD itu cuma 2% saja, kan kontra. Dia meminta kepala daerah agar memberikan laluan masa untuk agar daerah ini mempunyai regulasi, mempunyai keuangan yang bisa menghasilkan PAD bagi daerah. Artinya begini, saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang pemerintah pusat ini dia memberikan satu instruksi, tapi paradok dengan kebijakannya, ya kan? Betul. Kebijakannya lain.

0: Oh, jadi yeah, ini jadi masalah kita lah, betul. Tidak hanya tertekan, kita juga ditekan sebetulnya. Harus kita suarakan, yeah, harus kita suarakan. Karena kita daerah. Begitu. Yeah. Nah, jadi sekarang strategi, strategi Bung Prapto ya terhadap BUMD daerah ini apa kira-kira dan harapannya?
1: Pertama, kami tentu berharap Bang ya, secara pribadi tentu saya sebagai juga masyarakat Kabupaten Bintan tentu berharap keuangan fiskal, ruang fiskal kita semakin baik sehingga banyak yang kemudian bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat melalui persebaran program-program kegiatan di masyarakat. Nah, ruang fiskal yang tertekan ini pada akhirnya memaksa kita semua untuk berpikir ekstra dan bekerja ekstra. Maka proses atau tahapan ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan melalui beberapa BUMD, salah satunya BUMD PT Bintan Karya. Ada harapan besar sebagai masyarakat, saya juga sebagai masyarakat Bintan ada harapan besar BUMD ini bisa bergerak lebih optimal, lebih baik lagi kan, artinya walaupun belum bergerak tapi ada harapan kami bergerak lebih cepat, lebih baik, lebih bisa menghasilkan jauh lebih cepat dari rencana yang kemudian menjadi estimasi dari rencana bisnis yang akan dikelola oleh BUMD ini. Tentu pada muaranya adalah butuh orang-orang yang bisa mengelola resource ini dengan baik, sebaik mungkin. Nah, saat ini pemerintah daerah melalui kepala bagian ekonomi itu sedang, Setda Kabupaten Bintan sedang membuat pengumuman untuk rekrutmen calon direktur BUMD PT Bintan Karya Bahari sampai dengan tanggal, kalau nggak salah tanggal 18 Agustus, tanggal 5 sampai dengan 18 Agustus. Mohon maaf nanti kalau disalah tanggalnya.
0: Jelas ada rekrutmen baru.
1: Ada rekrutmen. Maka melalui ruang diskusi ini bersama Pandawa Radio, kami mengajak ini. Jika ada keinginan, jika ada potensi-potensi anak daerah, profesional-profesional muda yang memahami bagaimana mengelola organisasi, terutama perusahaan, melalui bagaimana mengelola potensi bisnis di kepelabuhanan, hari ini ada ruang di mana pemerintah daerah sudah membuka itu, ayo terlibat Bang. Ya, dan kita akan awasi prosesnya secara baik sehingga harapan kami nanti akan muncul, akan terpilih direktur baru untuk BUMD PT Bintan Karya Bahari yang benar-benar sesuai dengan harapan kita dan pastinya sesuai dengan target-target capaian yang kita ingin harapkan Bang.
0: Jadi,
1: saya pikir ini ruang diskusi yang sangat baik, sangat tepat untuk bisa kita kemudian sampaikan, untuk bisa mengajak banyak masyarakat lebih besar lagi untuk berkontribusi di momentum ini Bang.
0: Ya baik, terima kasih Bung Prapto. Intinya bahwa adalah harapan itu masih ada untuk menjadikan BUMD, tidak hanya Bintan, tapi seluruh BUMD, ya, tidak hanya Kepri, seluruh BUMD seluruh Indonesia, untuk tidak hanya jadi beban anggaran, tapi juga menjadi penggerak ekonomi dan pendapatan daerah. Ya. Nah, kepada masyarakat yang punya potensi untuk ikut rekrutmen, tapi mungkin kepada DPRD, baik Bintan, daerah maupun provinsi, untuk gimana ya, menyampaikan kepada pusat, ya, agar kewenangan-kewenangan pusat itu janganlah terlalu, ya, terutama di pelabuhan ini. Kita merasakan dari dulu pelabuhan itu bahwa terlalu banyak ininya, ya, sehingga daerah hanya remehnya saja yang didapatkan. Dan itulah yang kita harapkan untuk membangun daerah.
1: Sementara, maka kita akan concern kepada beberapa kawasan-kawasan
0: yang
1: sebagai kawasan ekonomi khusus yang kemudian kebijakan-kebijakan punya kebijakan khusus juga Bang. Namun kemudian daerah diberikan peran,
0: diberikan peran.
1: Supaya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Bintan 8, sekian persen itu didominasi lokasi kawasan. Maka kalau boleh memang kita juga nanti akan diberikan kesempatan untuk mengelola salah satu sektor di kepelabuhan di sana, begitu Bang.
0: Baik, pendengar sekalian, demikian tadi perbincangan hangat dan spesifik kita masalah pembangunan khususnya Bintan bersama Bung Suprapto, Ketua Komisi 2 DPRD Bintan. Semoga memberi manfaat. Ya, diskusi ini akan berlanjut di ruang-ruang publik dan di gedung DPRD bersama pemerintah daerah. Demikian saja, terima kasih kepada semuanya, Pandawa Radio dan pendengar serta narasumber kita pada hari ini. Sampai berjumpa di kilasan berikutnya di acara Sudut Mata Pandawa.

0: Radio. Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Pandawa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam Sudut Mata pagi ini. Banyak hal menarik dan tentunya menjadi bahan renungan yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Bapak Suprapto ST, khususnya tentang bagaimana BUMD Bintan dapat terus bertransformasi. Bukan sekedar menjadi beban bagi anggaran daerah, tetapi mampu hadir sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan daerah. Semoga gagasan, pengalaman, dan optimisme yang disampaikan pagi ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita semua tentang pentingnya pengelolaan badan usaha daerah yang profesional, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Suprapto ST atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh Mitra Pandawa. Dan tentunya, terima kasih juga untuk seluruh Mitra Pandawa yang selalu setia menemani kami. Saya pamit, sampai jumpa di Sudut Mata berikutnya. Tetap bersama 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mas. Kali ini dalam acara berbalas pantun bersama Bu Laila atau Puan Laila dalam program yang kami beri nama Watan Serumpun, Wadah Tuan dan Puan, Sembang Seru Melalui Pantun. Silakan Bu Laila menyapa para pendengar dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar budiman yang insya Allah saat ini tentu dalam keadaan berbahagia, bertemu kembali kita bersama Watan Serumpun. Kita harap kita bersama dapat berpantun, berbalas pantun maupun menjual dan membeli pantun. Ya, sila Pak Mastur.
0: Ya, acara ini kita persilakan pendengar bisa telepon ya. WA 0811-777-1039, di Facebook, di X, di Instagram, dan juga melalui audio streaming. Ya, pantun untuk pembukaan ini saya sampaikan begini ya. Yakni burung merbah terbang sekawan hingga di atas dahan sukun. Ya, kami sediakan wadah untuk tuan dan puan berbalas pantun melalui Watan Serumpun. Ya. Tuh, Bu Laila, kita persilakan untuk ibu-ibu, tuan dan puan, ya, kami di sini menyediakan wadah, menyediakan waktu untuk kita bersembang seru, bersukaria, nyampai meluahkan perasaan melalui pantun di Radio Pandawa ini di 103,9. Yeah. Ya, mulailah.
1: Ya, saya pun nak pantun awal ni. Pokok temu tumbuh serumpun. Hendak dicabut, letak di serambi.
0: Pokok apa? Pokok temu.
1: Temu.
0: Temu. Yeah. Apa pokok temu? Yang macam mana ni?
1: Temu ini sejenis tanaman-tanaman rimpang ya.
0: Untuk
1: yang sejenis kunyit.
0: Oh. Temu lawak itu
1: macam-macam
0: ya?
1: Jenis temu, ada temu hitam, ada temu lawak. Jadi
0: oh, iya,
1: kalau
0: iya,
1: nak ketawa banyak-banyak boleh pakai temu lawak.
0: Ya, silakan.
1: Ya, pokok temu tumbuh serumpun, hendak dicabut letak di serambi. Bertemu kita dalam Watan Serumpun, sila berpantun bersama kami.
0: Oh iya.
1: Ya, kami tunggu pemantun-pemantun kita yang akan berpantun bersama kita menyemarakkan suasana hari ini.
0: Ya, ini penampilan atau tayangan kita yang ketiga kali ini.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Tuan dan puan sekalian, saya Mastur Tahir bersama Puan Laila, ya, adalah istri Tuan Abdul Haji, seorang penulis dan juga berasal dari Kabupaten Lingga, yang juga tadi kita berbincang di salah satu program melalui HMI. Beliau ini ada juga aktivis HMI dan KAHMI ya. Nah, istri beliau adalah juga salah seorang penulis buku dan juga ya hobi dalam berpantun ya. Bahkan salah satu bukunya berbicara tentang mengajarkan matematika melalui pantun. Ya, ya begitu Bu Laila. Jadi pohon temu itu adalah sejenis bumbu untuk masak ya.
1: Jangan.
0: Hah, bukan.
1: Temu ini dia tidak untuk dimasak untuk masakan sehari-hari, tapi lebih kepada untuk jamu, untuk obat.
0: Oh, yeah. Jadi kawan-kawannya kunyit gitu ya.
1: Itu keluarga-keluarga dari
0: kunyit, lengkuas,
1: yeah,
0: jahe.
1: Sejenis itu. Gitu. Ya, bentuk daunnya tuh juga seperti daun kunyit, oh, lempuyang dan sebagainya ya.
0: Ya, oke. Ya, jadi itu hari ini dalam suasana kemerdekaan ya. Barangkali ada tuan dan puan, ibu-ibu untuk menyampaikan pantun berkenaan dengan Agustus tahun 2026 ini.
1: Iya ya, betul sekali.
0: Sudah ada pantun bagi tuan dan puan, kawan-kawan sekalian untuk kita sampaikan baik melalui suara maupun.
1: Nampaknya ada, ya, ada ya, yang menelpon itu.
0: Sila-sila ya.
2: Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Desa Rejai.
1: Kenalkan dulu namanya nih, katanya dari Rejai, asli Rejai tapi tinggal di Tanjung Pinang.
0: Rejai itu di Senayang, Bu, biar jelas, biar anunya. Biar terkenal Rejai. Ya, silakan, Bu. Ibu, ya.
1: Ya, silakan kenalkan namanya.
0: Mana nih? Halo.
1: Ya, silakan.
2: Halo?
0: Ya.
1: Ya, silakan.
2: Apa boleh kok saya jual pantun?
0: Boleh. Jual tapi murah-murah aja, Bu. Ya, sila.
2: Tak mahal. Dari macam sarapan pagi saya, nasi dagang, nanti sayur gado-gado, tak mahal.
1: Oh, boleh pesan kalau gitu, Bu.
0: Ngiler sayur, saya belum sarapan nih, Bu.
2: Boleh saya mulai sekarang?
0: Ya. Nama dulu, Bu. Nama dulu. Sudah tadi nama?
1: Namanya belum. Yeah? Namanya Cik Maria ya. Tadi sebut nama?
2: Hello.
1: Halo, namanya? Ulang lagi.
2: Hello.
1: Halo. Ya, silakan namanya. Lanjut Bapak Anton.
2: Halo,
0: ya. Yeah.
2: Oke, saya mulai ya.
1: Ya, namanya tadi siapa?
2: Makan sirih Pinang Dikunyah.
0: Makan sirih
1: Pinang Dikunyah.
2: Dibuat karena khasiatnya. Jika hidup terasa resah,
0: ya,
2: apa obat pelipularannya?
1: Masya Allah.
2: Apa itu ya kira-kira?
0: Ulang, Bu. Makan sirih Pinang Dikunyah. Apa? Terus tadi terasa lezat. Macam mana?
2: Gigi kuat karena khasiatnya.
0: Ha, terus?
2: Jika hidup terasa resah. Apa agak obat pelipur laranya ya?
0: Apakah obat pelipur laranya? Terima kasih, Ibu. Siapa
1: lagi?
0: Ibu siapa tadi?
2: Saya sama Ibu Maria dari Asri Rejai, cuma saya dalam Tanjung Pinang.
0: Maria.
1: Selanjutnya apa ada tambahan? Ibu Maria?
0: Ada pantun lagi?
2: Tak ada, saya nak jual satu
1: je.
2: Besok saya karang lagi ya.
1: Okey, terima kasih Cik Maria.
2: Karena saya sambil jualan, nama bagi sikit saja. Besok saya karang lagi pantun.
0: Jadi Bu Maria ni pantun saya belum Bu Laila jawab ni. Bu Maria makan sirih. Bu Maria makan sirih. Duduk di bawah pohon sukun. Kami ucapkan terima kasih karena Bu Maria sudah menjual pantun. Siapa nak jawabnya?
2: Maaf, saya tak bisa balas sekarang.
0: Tak apa.
1: Saya pun nak pantun untuk Bu Maria.
0: Bu Maria ni makan sirih rupanya.
1: Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Sampai jualan rupanya ya.
0: Lagi jualan.
1: Pergi berjalan berbaju katun.
0: Baju apa? Katun.
1: Katun. Kain katun.
0: Kain katun. Jalan
1: berpakaian. Pergi berjalan berkain katun. Banyak pula orang yang lalu. Sambil jualan, Bu Maria berpantun. Semoga dagangan laris selalu.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Masih tersambung Bu Maria tuh. Dengar ya. Jual apa nih Bu Maria? Jual apa?
2: Saya jual nasi dagang khas Melayu punya, tambahan masak asam,
0: luar biasa. Di mana jualnya tuh?
2: Alhamdulillah laris. Bila mampir kau nak sarapan pagi.
0: Dekat mana? Ganet,
2: saya tinggal di kedai kopi 19.
0: Ya. Nah, macam mana?
1: Berarti kita nak jawab ni. Jawablah.
2: Kalau begitu sampai okeylah, kita bersimbang sampai sini dulu ya. Saya nak jual juga, orang nak beli makan pula.
0: Itu Bu Maria tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Gimana Pak Mastur? Kita nak jawab sebenarnya Bu Maria ni tahulah jawab dia. Hanya ya kena dalam pantun ya. Terkena hujan tentulah basah. Kalau basah sejuk rasanya. Kalau hati selalu resah. Kepada Allah lah tempat pelipur laranya.
0: Iya, tempat kita bergantung semua makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Maria, tapi beliau sudah tak tersambung lagi, namun tentu
1: bisa mendengar.
0: Nah, kawan-kawannya juga ada yang mendengar ya, Bu Maria. Ya, dia suruh sekali kita mampir. Ke mana tadi jual?
1: Apa Ganet ya, Ganet.
0: Oh, pasar ini. Oh, di simpang
1: Ganet itu. Kalau Ganet, apa tadi katanya 1919?
0: Entah nama.
1: Kedai kopi ya, di kedai. Mudah-mudahan lah bila-bila Bu Maria telepon kita lagi, kita dapat tanya ya. Ikan tambahan masak asam tadi katanya.
0: Oh iya, luar biasa. Tentu masakan Melayu. Iya,
1: nasi lemak ya. Kata pantun nasi lemak buah bidara. Sayang Selasih hamba lurutkan. Ini kita ambil pantun lamun ya, pantun pusaka. Buang emak buang saudara, kena kasih hamba turutkan. Tapi buang emak ni bukan berarti dibuang, istilahnya tinggal. Kalau dah ikut kasih, ikut kekasih, berarti tinggal. Berarti seorang perempuan mengikut suami, maka takkanlah emak dia pun ikut, kena isteri itu ikut suami. Oh, ISTERI ikut suami tetap rajin ibadah.
0: Oh begitu. Jadi artinya
1: istri ya.
0: Jadi ibadahnya bentuknya adalah senantiasa berkomunikasi dengan orang tua, tetap mendoakan orang tua. Nah, itulah bentuk ibadah pada saat
1: jadi,
0: ikut suami.
1: Karena ketika menikah bukan berarti hanya sepasang suami istri ini aja yang menikah, tapi menikah itu dengan semua keluarganya kan?
0: Menggabungkan dua keluarga, keluarga
1: betul
0: besar
1: sekali
0: lah namanya.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau satu sudah berumah tangga, bersatu dengan orang tua itu kadang-kadang banyak kurang eloknya ya. Lagi pula kemandirian itu harus dibina memang sejak keluarga.
1: Itu yang utama ya.
0: Karena kita juga akan membentuk keluarga yang baru. Benar. Ada anak, kemudian itulah tugas kita mendidik anak kita. Dan orang tua sudah selesai tugasnya. Karena dalam hal mendidik anak kita pada saat kita masih belum punya keluarga yang lain. Dan disitulah kita menyalurkan didikan orang tua itu kita
1: setelah keluarga.
0: Setelah kita berkeluarga.
1: Lagipun biasanya tempat tinggal berbeda. Maka orang tua, mak dan bapak ya harus siaplah ditinggal oleh anak-anak gadisnya yang sudah dibawa atau disunting oleh seorang jejaka ya.
0: Okay.
1: Nampaknya kita dapat kiriman dari seberang juga ni. Apa kita nak berhibur diri dulu?
0: Nanti setelah ini kita lanjutkan dulu. Kita jeda dulu. Kita dengar yang satu ini.
1: Okay, terima kasih.
3: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tuan dan puan sekalian, burung merbah terbang sekawan hinggap di atas pohon sukun. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersama berparas pantun melalui program Watan Serumpun. Halo, barangkali sudah ada yang ingin menjual pantunnya. Kami persilakan. Ya, belum nyambung lagi. Ya,
2: kain katun dikerat-kerat untuk dibuat baju kebaya.
1: Ya.
2: Dengan pantun, sila sampaikan hasrat. Hidup indah terasa bahagia.
1: Iya, memang.
2: Jadi menyampaikan dengan pantun itu jadi indah ya Pak Mansur ya.
1: Iya.
2: Kemudian dia akan menjadi terasa bergembira jadinya ya.
1: Iya, walaupun hati sedih. Ya, kesedihan itu diungkapkan paling tidak ya dengan cara berpantun itu lebih meluahkan perasaan. Ada, ya.
2: Ya, sila.
1: Sila. Halo. Halo, dah ada nyambung nih? Ya. Oh, putus lagi.
2: Putus.
1: Oh, sinyal kurang bagus nih. Ah, dah itu dia. Sila. Di mana?
3: Ya, dengar.
1: Nah, ya. Kami di studio nih, dengar. Tapi kurang ngono lah. Menjelas. Lagi di mana nih?
3: Oh, baik. Di Papua.
2: Siapa? Jelas ya. Mungkin dekat tengah laut tak?
1: Tuang air dalam gelas. Tuang air dalam gelas. Jangan diminum air diminum di sudut-sudut. Ngapalah suara kurang jelas. Kata bolehlah mungkin tengah laut. Tak bisa. Ya, telepon lain aja. Sebut. Halo, kami persilakan bagi ibu-ibu, tuan dan puan sekalian untuk berbalas pantun, menyampaikan pantunnya.
2: Ada lagi yang masuk?
4: Saya dari Tanjung Pinang. Nama saya Nur Hayati.
2: Oh, ada yang masuk ni. Pelan lah suara dia.
4: Saya kasih pantun lah dengan Cik Lela Pak Master ni.
2: Ya, saya.
1: Nama dulu, Bu.
4: Makan obat biarlah teratur.
1: Ya,
4: obat dibeli di KL.
2: Jauhnya.
4: Tuan Lela dan Pak Master, silakan pergi ke bazar K3L.
1: Gitu. Bazar apa deh? Biasa kuliner apa? Kuih-kuih muih lah.
2: Ini nampaknya suara Bu Nur Hayati yang pekan lalu ni. Ya, tak ada lagi pantun dia?
1: Dia
2: ini bazar ni dia cakap.
1: Dia lagi berjual anu nasi dagang.
4: Beli obat jauh di KL. Anak gadis merayu-rayu. Kami di stan K3L menyajikan makanan khas Melayu.
1: Oh, begitu.
2: Ini sibuk berjual ni mungkin sampai tak dapat sebut nama. Tak dapat nak bertanya. Nah, ini ajakan untuk ke stan K3L ni. Tempat dari mana ni?
1: Di mana bolehlah ada anu.
2: Yang saya tahu ada juga tepi laut tu. Ini kalau dah ngundang kita berarti gratis ni kalau kita pergi semua ni di Pandawa. Sungguh sedap buah rambutan. Dijual oleh ditumbuh pula di tanah lembap. Kalau soal jualan di stan, silalah Pak Mastur yang menjawab.
1: Ya, betul. Ya, Ya, saya diminta jawab pantun siapa tadi K3L, Ibu
2: Nur Hayati.
1: Bu Nur Hayati.
2: Oh, ya, suara kita dengar macam pekan kemarin. Ya,
1: suara lembut eh. baik. Ini ya. Banyak di negeri Nusantara banyak suku. Ah, gitu ya. Lupa saya. Di Nusantara banyak suku. Belah kayu dipenggal-penggal. Banyak macam makanan Melayu. Makanan apakah yang sedang dijual? Ah gitu. Kita nak tanya, dia suruh ke sana itu apa aja. Tapi tadi Bu Maria tu jual itu juga khas Melayu juga. Ada nasi dagang. Ada asam lemak ya kan,
2: tamban
1: masa asam dan lain-lainnya.
2: Jadi itu juga di antara cara untuk melestarikan budaya Melayu ya Pak Master ya. Masakan-masakan Melayu dicubakan di daerah yang di luar apakah sesuai atau diminati. Maka dengan diminati berarti kita boleh mengembangkan terus ni untuk masakan Melayu kita.
1: Ini bazar ni dalam rangka apa ni?
2: Itu yang saya tak dapat info yang jelas tu Pak Mansur. Bisa jadi memang ada satu lembaga yang mengadakan dan mengundang berbagai paguyuban, entah itu lingga atau berbagai daerah atau kabupaten di Kepulauan Riau ini yang berada Tanjung Pinang.
1: Dah sempena harian tak? Hari kemerdekaan ini ya, ada bazar.
2: Mudah-mudahan ya. Ini Pak Mansur, kita ada masuk WhatsApp dari saudara kita tadi yang dari seberang, iaitu Cik Rahmat dari Selangor. Saya bacakan saja ni. Cik Rahmat kita ni berada di kendaraan terkait pekerjaan sehingga tidak punya waktu yang pas kadang-kadang untuk dapat menghubungi kita melalui telefon. Maka saya bacakan saja. Assalamualaikum katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan dan puan di Pandawa FM, khususnya pada Bang Mansur Tahir dan Cikgu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga. Saya Rahmat dari Selangor, Malaysia, ingin membingkiskan satu pantun buat keluarga di kampung halaman di Dabuk. Ya, mudah-mudahan keluarga dia yang di Dabuk Singkep ada yang mendengarkan, mungkin ada juga yang berada di Tanjung Pinang.
1: Bahasanya tu ngirimkan pantun membingkiskan ya. Itu bahasa khas Selangor.
2: Bahasa
1: ya,
2: yang termasuk halus kalau kita fikir ya.
1: Membingkis, bingkisan. Bingkis
2: istimewa lah ya jadinya.
1: Membingkiskan pantun.
2: Ya, bingkisan ya, namanya bingkisan itu kan hal yang
1: dikemas baik-baik.
2: Dan memang dihususkan atau diniatkanlah memang untuk yang istimewa ya. Nah, saya bacakan pantun dia. Tenang-tenang air di laut, kayuh sampan sampai ke Tanjung. Selalu terkenang, selalu menyebut, orang disayang jauh di kampung.
1: Gitu.
2: Jadi ini pantun untuk keluarganya. Dan Cik Rahmat juga mengucapkan selamat bertugas, selamat bersiaran pada Bang Mansur dan Cikgu Laila. Kalau boleh saya nak minta putarkan lagu Zapin yang tinggal. Masya Allah. Zapin tinggal di mana ni? Zapin yang tinggal, nyanyian Ramlah Ram.
1: Bukan Zapinnya ini siapa? Yang Zapin siapa tu?
2: Oh itu Iyad Bustami.
1: Ah bukan itu yang dia maksud.
2: Ini itu Zapin nanti ada pula Laila Canggung di situ Pak. Jadi ini Ramlah Ram, penyanyi Malaysia ya. Kalau Iyad Bustami Indonesia, Ramlah Ram penyanyi Malaysia.
1: Ada lagu. Nanti kita putar deh. Kita jawab dulu pantun itu macam mana?
2: Tinggi-tinggi sirih kakap. Jadi sirih kakap tu ada pokok dia menjalar, tapi biasa aja kalau tembok tu tinggi, tiangnya tinggi ya.
1: Saya nak tahu ni sirih ini ada berapa jenis? Sirih merah, Sirih biasa, yeah. Sirih merah. Terus sirih kakap ini.
2: Sirih kakap, kemudian ada sirih lagi Cina juga. Nama. Ya, sirih Cina. Ha, kemudian ada satu lagi saya lupa tu. Sirih yang biasa dimakan nenek-nenek kita dulu. Namanya sirih, lupa saya. Ada sirih kakap, ada sirih apa tu yang biasa.
1: Sirih merah ada.
2: Ada sirih merah tu selalu untuk ubat. Ha. Sirih kakap ni dia lebih besar daripada sirih biasa. Ada sirih junjong nama dia. Sirih kakap tu mungkin kakap
1: Sila.
2: Tinggi-tinggi sirih kakap. Tumbuh pula, hinggap pula cendawan terkukur. Jadi ada pula yang terkukur kat tepi tu sebab. Kalau masalah Pantun Cik Rahmat ni yang kita cakap, macam mana pula yang jawab ni Pak Mastur?
1: Saya pula.
2: Kalau saya cuma jawabnya pokok pauh si pokok pinang. Itu anu ya. Pokok pauh si pokok pinang. Hingga pula tumbuh pula di tepi laman. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula kampung halaman. Jadi bayangkanlah Cik Rahmat yang harus keluar cukup jauh ya, luar negara. Tentu rasa rindu kampung halaman sangat dalamlah. Begitu juga terhadap keluarga. Suasana kampung itu terasa beda ya Pak Mastur. Kemana pun kita pergi, rasanya kampung itu memang menjadi yang kita rindukan. Ya, kalau Pak Mastur pula macam mana? Ya,
1: jadi memang Rahmat ini saya kira dia tu apa, macam orang rindu kampung halaman ya. Walaupun sebetulnya Bu Laila dah nyampaikan tadi kalau sudah mamak itu kalau sudah berkeluarga itu kan harus ditinggalkan memang. Tapi bentuknya itu beliau sudah, dia sudah nyampaikan walaupun lagi nyumpir pun jadi nak rampaknya apa, rindu betul anak balik ke Dabo. Jadi beginilah pantunnya. Biduk lalu kiambang bertaut. Perahu berlabuh masuk ke selat. Kalau selalu dikenang, selalu disebut, yang jauh pun terasa dekat. Itu. Jadi dia merasa dekat lah dengan kampung kita ni.
2: Yang dikenang pun akan kontak batin juga tu rasa saya kan?
1: Ya, menurut ilmu psikologi memang begitu. Kalau kita nyebut-nyebut orang, itu ada sambungan. Ya, itulah apa Allah punya ini ya. Menyambungkan perasaan orang ini dengan perasaan orang lain. Ya. Itu anunya. Pengajaran dari ilmu psikologi ini semacam itu. Maka selalu kenal, selalu sebut itu akan menjadi dekat. Ya, maka ada apa, ungkapan begini, jauh di mata, dekat di hati itu.
2: Betul. Kalau dah di hati dekat akan pengaruh. Jadi kontak batin itu akan tersambung ya. Macam mana ni Pak Mastur dengan lagu yang diminta oleh saudara kita Cik Rahmat ni? Kita putarkan dulu.
1: Kita putar dulu lah sambil kita nunggu pemantun yang lain datang. Sudah.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
4: Pandawa Radio.

0: Ya, tuan dan puan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, apa lagi? Pak Angah, Pak Cik, Mak Cik dan kawan-kawan semuanya, kita lanjutkan acara berbalas pantun kita di Radio Pandawa dengan program Watan Serumpun. Ya, kami, saya bersama Bu Laila atau Puan Laila membersamai, ya, menyediakan wadah ini untuk kita meluahkan rasa, menyampaikan hasrat, menyampaikan ide, saran kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada masyarakat dan juga kepada bangsa dan negara kita ini melalui pantun. Tentu akan lebih bermakna, ya. Walaupun sebetulnya orang tahu apa yang ingin disampaikan, tapi dengan pantun lain ada maknanya. Ya, gitu kan Bu Laila?
1: Ya, betul ya? Sekali. Kapal bersandar di tepi ponton, ponton ya.
0: Di ponton, ponton itu macam pelabuhan. Tapi ada kayu yang besar, itu ponton, enggak salah gitu ya?
1: Iya.
0: Bukan, apa?
1: Ya,
0: pelabuhan yang berano.
1: Ya, bisa bergerak juga.
0: Hidup. Ya. Jadi,
1: ya. Kapal bersandar di tepi ponton. Ya. Nampak mentari cerah di utara. Banyak-banyaklah kita berpantun. Budaya lestari, hidup pun gembira.
0: Jadi
1: tak sekedar untuk kita mengembirakan diri, tapi itu akan membudayakan, melestarikan budaya kita. Sebab banyak manfaat ya, kalau kita tengok anak-anak yang berpantun-berpantun itu ternyata mengembangkan kecerdasan mereka. Nah, misalnya dari segi kosakatanya, dari segi menyusun kalimatnya. Nah, jadi sangat efektif sekali nih untuk mengajarkan anak-anak kita berbahasa, membuat kalimat, bahkan dari hal yang nampaknya kecil ya, menulis pantun, terbiasa menyusun kalimat, lama-lama akan terbiasa menulis. Gitu. Karena kita harapkan generasi kita juga menjadi generasi yang senang menulis.
0: Termasuk pantun ya.
1: Betul, karena tidak ada yang kita tinggalkan kalau kita tidak menulis ya. Jadi salah seorang ilmuwan ya, penulis juga menyatakan bahwa kalau tidak menulis itu akan hilang di masyarakat.
0: Jadi apapun kiprah kita, besar pun yang kita buat, kalau tidak ditulis, tidak akan dikenang oleh masyarakat.
1: Betul,
0: kita jadi, belakangan.
1: Salah saya Pramudia Nantatur ya, yang mengatakan apabila kita itu tidak menulis, artinya tidak meninggalkan buku, maka kita akan tenggelam, akan ditinggalkan masyarakatnya, tidak ada kenangan. Jadi mudah-mudahan anak cucu kita dengan motivasi menulis dari orang-orang sekitarnya, mereka juga akan punya catatan yang akan tinggalkan. Ulama kita, mari kita sibak lagi lembaran-lembaran sejarah. Jadi ulama kita itu adalah juga penulis.
0: Penulis
1: umumnya. Jadi memang kalaulah tak ada tulisan yang mereka tinggalkan, kitab-kitab, buku-buku, mungkin hari ini kita tak punya panduan untuk hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini.
0: Ya, jadi pantun tadi kapal bersandar di tepi ponton. Terus
1: cerah mentari dari utara.
0: Jadi saya ulang, kapal bersandar di tepi ponton. Cerah mentari dari utara. Mari semua kita berpantun, baik si bujang maupun si dara.
1: Itulah cerdasnya ya orang berpantun ini, dari satu sampiran,
0: pembayang,
1: boleh buat isi macam-macam. Jadi itulah indahnya lah dengan berpantun ini. Tak ada yang nak marah kan?
0: ada yang masuk. Lewat SMS ada. Saya sampaikan pantun begini ya. Berbaju baju kurung.

0: kan ini masuk dari ya, dari salah satu Pandawa nih, dari owner masuk ke anu dia, ke apa HP-nya owner Pandawa kita Pak Arif. Ada pantun dari Pak Budi tadi ini. Dari Kampung Sido Mulyo. Sido Mulyo di mana nih? Bawah Batu 13.
1: Yeah.
0: Mohon dibalas. Saya bacakan ya, Bu Laila pikirkan cara membalas ini. Padi menguning di sawah luas. Burung pipit terbang ke hulu. Wahai tuan yang duduk di atas, dengarlah suara rakyat yang kecil dan pilu.
2: Waduh, ini.
1: Sedih pula kita dengar ya.
0: Saya ulang lagi ya, pula. Ya sedih memang. Padi menguning di sawah luas. Burung pipit terbang ke hulu. Wahai tuan yang duduk di atas, dengarlah suara rakyat yang kecil dan pilu.
1: Ya, ya itu. Jadi apalagi sempena menyambut hari kemerdekaan,
0: hari kemerdekaan
1: kita
0: kemerdekaan
1: ya, menyambut ulang tahun kemerdekaan kita, memang kita lebih banyak merenung, evaluasi apa yang sudah apa ya dari kemerdekaan ini ya, apa yang sudah dinikmati oleh rakyat kita. Namun walaupun bagaimana, kita sebagai rakyat tetap bersyukur negara kita sudah merdeka, sudah merdeka ya. Kita pun banyak hikmah yang kita dapat dari kemerdekaan ini. Jadi tidak sampai merintih seperti apa ya, kepada orang atas. Orang di atas ni jelasnya pasti para pejabat ya, pemerintah.
0: Ada nak balas boleh lah.
1: Ya sila Pak Mansur.
0: Saya balas
1: dulu.
0: Pantunnya tadi saya ulangi. Padi menguning di sawah luas, burung pipit terbang ke hulu. Wahai tuan yang duduk di atas, dengarlah suara rakyat yang kecil, rakyat kecil yang pilu dan pilu ya. Saya balas pantunnya. Burung pipit terbang ke hulu. Burung kenari terbang tinggi. Wahai tuan yang duduk di atas, duit rakyat jangan dikorupsi. Itu. Kesian memang lah kalau duit banyak dikorupsi.
1: Iya.
0: Ya. Jadi begitu kira-kira Pak Ano, Bu, saya Ibu pula, Pak Budi. Pak Budi dari Kampung Sido Mulyo Batu 13.
1: Oh, yeah. Ya. Kalau saya pula nak cuba balas juga untuk Pak Budi ya, Pak Budi, semoga tidak sedih dan pilu. Jalan-jalan sampai ke hulu. Berjalan pula tidak menoleh. Janganlah rakyat sedih dan pilu. Bukankah ada wakilnya yang sudah dipilih? Ada wakil rakyat. Jadi itulah fungsi kita memilih wakil rakyat. Berharap wakil rakyat itulah yang memperhatikan kehidupan rakyat dan yang menjadi penyuara untuk permasalahan-permasalahan rakyat. Semoga Pak Budi ya, kita juga ya, melihat kondisi rakyat, tetap peka, tetap peduli, dan sedapat mungkin dapat berkompromi atau dapat menyampaikan permasalahan itu kepada wakil rakyat yang sudah kita pilih.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya itu menurut saya ya, sebab mengadakan demo, mengadakan aksi, kita tengok belum disambut dengan lebih ini ya, dengan lebih apa ya, leluasa oleh pemerintah. Jadi bagaimana kita, walaupun kita mau menyampaikan hal-hal yang menyangkut rakyat, tapi punya strategi yang sesuai prosedurnya juga, sehingga mudah-mudahan walaupun lambat, apa yang menjadi harapan rakyat itu akan terkabulkan dengan melalui tadi ada wakil rakyat yang kita harapkan betul-betul amanah memikirkan tentang kondisi rakyat.
0: Ini ada Pak Budi WA lagi ya, tadi kan dia malu memang pakai suara, dia pakai WA tadi karena saya pantun. Jadi jawab gini, air keruh, mana pula bentar. Air keruh tanda dasar, tanda berlumpur. Rapi di luar, busuk di dalam.
1: Tuan, rapi di luar macam mana?
0: Dia tulis begitu, rapi di luar.
1: Rapi di luar, ya.
0: Busuk di dalam, apa maksudnya ni?
1: Ya, air lumpur tadi lah.
0: Tuanku istana memang megah dan permai, tapi tangis rakyat di bawah tembok sayup terdengar sayup. Jadi Pak Budi ini meluahkan rasa, tapi pantunnya kurang apa? tidak ikuti birama.
1: Ya, tapi membawa perasaan dia. Kita maklumi. Karena dalam secara lisan itu boleh saja pantun itu terdiri dari

0: lebih suku kata atau kata-kata, tapi nyambung dari segi biramanya, ya.
1: Ada ada lagi bahasanya. Ayo, betul, Bu. Ada pun ungkapannya itu karena lebih ingin mengungkapkan, kadang-kadang kata-kata itu terlupa bahwa tak sama anunya, sajaknya atau rimanya, ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Gitu. Penguasa zalim akan binasa di kemudian hari, hanya nama buruk yang tersisa sepanjang jalan. Nah, ini juga gitu, dia meluahkan perasaan. Ya, gajah mati meninggalkan gading, gitu. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, jadi apa bantuannya?
0: Oh, jadi kita nak jawab tu, ya?
1: Kita harus jawab.
0: Jangan suka marah dan suka emosi, ya. Itu je tadi. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jangan selalu marah dan banyak emosi. Marilah berbuat baik agar dikenang.
1: Kalau saya begini pula balasnya.
0: Yeah.
1: Harimau mati meninggalkan gading. Gajah. Harimau mati enggak ke belang. Gajah mati meninggalkan belang. Harimau mati meninggalkan.
0: Terbalik pula.
1: Macam mana? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang.
0: Yeah.
1: Bagaimana rakyat tidak pusing karena mereka mati meninggalkan utang. Gitu. Pemimpin yang korupsi tadi meninggalkan utang. Jadi rakyat pusing memang. Betullah kata Pak Budi ini. Jadi saya sempurnakan pantunnya itu. Ya, jadi itu luahan perasaannya. Jadi masih ada, bolehlah, kalau tidak kita bisa akhiri persembahan terakhirnya. Mungkin ada pantun menutup. Kepada kita pesan dulu pada kawan-kawan, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, makcik, pakcik, pelipak ngah, maucu, si bujang, si dara, anak-anak, kita sediakan wadah untuk berpantun, meluahkan rasa, menyampaikan ide, saran dan pesan kepada sesama melalui cara Watan Serumpun, program baru di Pandawa. Ya, sila Bu Laila.
0: Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada semua encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang sudah masuk bersembang di Watan Serumpun. Semoga dapat kembali bersama kita pada waktu mendatang, dan yang belum menelpon, yang belum mengirimkan pantun, kita tetap menunggu. Disusun-susun kuih buah hulu. Tahu Pak, kuih buah hulu kampung tu sedap, Disusun-susun kuih buah hulu, hendak dimakan di waktu petang. Watan Serumpun undur diri dahulu, sampai berjumpa di pekan mendatang.
1: Pak Budi ni masih juga
0: ini. Masih kelindan dia. Kelindan kata orang Melayu,
1: masih dia kirimkan pantun ini. Menayung sampai ke tengah lautan. Gitu kan? Membawa jala menangkap pari. Kekuasaan hanyalah titipan. Janganlah zalim merusak negeri. Begitu. Jadi maksud dia ingin menyampaikan kepada orang atas, pemimpin itu, janganlah sampai kekuasaan ini hanyalah titipan. Jangan zalim merusak negeri.
0: Makanya ada di dalam gurindam kita, ya. Raja zalim, raja disembah. Raja zalim, raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah, kan itu, ya. Yang
1: betul.
0: Pernah. Jadi memang peran pemerintah ini sangatlah menentukan bagaimana kehidupan rakyatnya. Maka kembali lagi pada kita rakyat dalam hal pemilihan. Jangan sampai tidak memilih, tapi berusaha memilih yang terbaik di antara yang baik.
1: Jadi betul, Mang. Raja zalim, raja disembah. Raja disembah.
0: Raja adil.
1: Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Ya. Kalau perlu dipelasah. Nah, itu ngamuk betul lah, itu kan. Sudah sanggah tapi dipelasah. Itu jangan sampai gitulah.
0: Jadi tak ada pantun yang dibalas.
1: Saya balas lah. Ini kan pantunnya, mendayung sampan ke tengah lautan, membawa jala menangkap pari. Kekuasaan hanyalah titipan. Janganlah zalim merusak negeri. Saya balas dengan pembayang beliau juga. Mendayung sampan ke tengah lautan, membawa jala menangkap pari. Jangan buat dosa dan banyak kesalahan. Sisa neraka amatlah ngeri. Gitu. Ya, baik. Tuan dan puan sekalian, sudah Bu Laila dan ucapkan kata perpisahan tadi?
0: Iya, sudah. Kita ucapkan.
1: Sampai berjumpa di pekan depan. dalam acara yang sama, yakni Watan Serumpun. Dari kami, saya Mas Nur Lai dan Bu Laila mengucapkan, mendoakan puan dan puan tuan sekalian agar tetap semangat, sehat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sekian saja, terima kasih. Wabila taufik wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV?
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
7: Radio 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: kan?
1: Harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
1: Abadan, pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
0: Dalam mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau, orang dah mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey?
1: Yang nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya makwa tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Apa benda pula bang CCTV itu?
1: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
2: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
3: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk.
4: Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin.

0: Hinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
1: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: Terus?
1: Si, tenang, tenang ya. Gue usah jelasin gue.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 09:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa, apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab lisan. Pendengar yang budiman, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa salah satu pintu maksiat adalah lisan. Beliau mengatakan, menjaga lisan agar jangan sampai seorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila ia berkata, hendaklah mengatakan sesuatu yang bisa diharapkan keuntungan padanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila akan berbicara, hendaklah ia pikirkan apakah dalam ucapan yang akan diungkapkan itu terdapat manfaat dan keuntungan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah dia diam. Apabila bermanfaat, hendaklah ia pikirkan lagi apakah ada kata-kata lain yang lebih bermanfaat atau tidak. Hal itu agar ia tidak menyanyiakan waktu dengan perkataan pertama yang akan diucapkan tadi. Jika engkau ingin mengetahui apa yang ada di hati seorang, maka engkau dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya. Karena setiap ucapan dapat menunjukkan apa-apa yang terdapat di dalam hatinya, baik yang ia kehendaki ataupun tidak. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa pembahasan dalam masalah lisan menjadi begitu penting? Hal tersebut diantaranya adalah disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, lisan merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua bibir? Dari ayat ini kita mengetahui bahwa

akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Mensyukuri nikmat lisan ini adalah dengan menggunakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan menahannya dari ucapan yang Allah murkai. Kemudian pendengar, sebab kedua yang menjadikan pembahasan lisan ini begitu penting adalah dikarenakan menjaga lisan merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Apabila seorang berkata-kata yang tidak baik menurut syariat, maka hal itu adalah maksiat dan mengakibatkan turunnya keimanan. Semakin banyak maksiatnya, semakin rendah pula turun keimanannya. Lalu, sebab yang ketiga adalah dengan menjaga lisan menyebabkan seorang mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Sebaliknya, dengan tidak menjaga lisan dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka. Mengenai hal ini, telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjamin bagiku antara dua rahang, yakni tulang tempat tumbuh gigi, yaitu lisan, dan antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Demikianlah pendengar, mungkin selama ini kita menganggap bahwa perkara lisan adalah perkara yang remeh. Namun, tidak demikian dalam pandangan syariat. Lisan bisa menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga, juga bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian pendengar, sebab pentingnya pembahasan menjaga lisan adalah, jika tidak menjaga lisan, maka dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ukhuwah Islamiyah merupakan buah dan konsekuensi keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan lainnya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masih jahiliyah, permusuh-musuhan, maka Allah melunakkan antara hati kalian, menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah. Dan kalian tadinya berada di tepi jurang neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Dan pendengar, sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan tentang menjaga lisan adalah adanya perintah untuk berkata yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan-keinginannya
dengan sama.

manusia. Sebagaimana kita ketahui, ungkapan yang keluar dari mulut manusia adalah sangat beragam. Kata-kata yang keluar bisa berupa ucapan baik, buruk, keji, atau fitnah, dan lain sebagainya. Agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri manusia ini menjadi bermakna dan bernilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan umat manusia untuk berkata baik dan menghindari perkataan buruk. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu alladhi ahsan inna ash-shaytana yanzi'u bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika mil hikmah wal ma'udatil hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang sama, beliau juga bersabda yang artinya, "Jagalah diri kalian dari api neraka, walau sedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan ucapan yang baik." Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan mengenai menjaga lisan. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami adab-adab lisan merupakan perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan insya Allah akan kita bahas adab-adab tersebut pada edisi yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

وأسروا قولكم أو اجهروا

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan dan yang lainnya.

Melalui pendidikan itulah, potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan, dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata, kita bisa melihat. Artinya, kita belajar bersyukur. Dengan telinga, kita belajar mendengar. Dengan hati, kita belajar memahami. Dan dengan beramal, kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim.

0: syukurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.